tusabire baganda baffe ne bannyinaffe abatubidde mu bizibu ebya buli ngeri, abali mu makomera, abali mu malwaliro, abatalina kyakulya, naddala ab'ekkalamojja. Omukama abadduukirire ng'ayita mu bantu ab'omutima omulungi.